yabazaga ibya inote hamagara 6637 bagusobanurire neza ikintu byinze hanyuma ati ngewe niba kandangira ubushomeri bumeze nabi kabisa wundi umuntu niwe wimenya kuko twarimanye ubwenge bwo kwihitiramo igikwiki yitwa media we ni namo wamuha numurongo wa telefone urafunguye 0788 38 1023.